0: aduh, kesem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main? Ya?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
2: Udah habis dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh,
2: malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio CBW 105,4 FM.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu jual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
7: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
6: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
7: Udah coba Canva AI belum?
6: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
7: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
6: Seriusan?
7: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
6: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
7: Apapun maumu, nyatain di Canva.

0: Tupperware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Rp. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun,

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: bekas 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air Bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya?
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih. Duh,
5: bye-bye ide buntu ya sayang.
4: Ih, nyanyi apa sih, bantu kek?
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI, emangnya iso bantu?
5: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
4: Serius toh?
5: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
0: Yuk nih manis abang sayang, sejiang kalau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com. Dance while the record spins. Do you feel like something hard?

Jakarta Sobat Sendang di Indonesia. Dewan Sabang Sayang Sujiang kau siar, jangan lupa nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan terhubung bersama talkshow kesehatan dari minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih Dewan Sabang Sayang Sujiang kau siar yang mau ikutan gabung, yang mau tanya-tanya ataupun mau tahu lebih lengkapnya tentang produk tersebut, langsung aja di 0895 2010 54 atau di 5363333.

Kudus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie.

0: Mie, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Todos presentan Indonesia.
1: Neng manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

0: Nih mana sabang sayang sejiang kau siar, apa kabarnya semua, sehat ya? Udah hari Jumat lagi nih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Berarti waktunya Bang Jerry dan juga ada Bang Eli nanti yang nemenin Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar di balai kalau bukan di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok Aisa 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, tunggu apa lagi? Inilah saatnya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar untuk ngobrol-ngobrol ataupun tanya-tanya dan dikulas abis tentang dua produk tersebut ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan juga nih untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang kemarin kehabisan minyak gosok Aisa 88 ya bro, langsung aja dapetin di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Stoknya sudah banyak lagi. Langsung aja kita tergabung. Halo.
1: Halo Bang Jerry.
0: Selamat pagi Bang Eli, apa kabar, sehat?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat Bang Jerry.
0: Sehat ya, ya Bang sehat. Eli, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Macet nggak hari ini?
1: Lancar banget.
0: Ya. Dan Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, mungkin kalau misalnya ngelihat di streaming ya, ini Bang Jerry sama Bang Eli pakaiannya lagi kompak ya. Kita pakai apa? Stylishnya apa sih? Apa yang santai begini tuh? Apa ya namanya ya, levis, bajunya cuman kaos, tahu oblong, belang-belang ya sama. Ini kita janjian gak sih, kan kemarin cuma Bang ini nanya, besok siaran gak siaran gitu kan, aman, cuma gitu doang ya.
1: Gak janjian, mungkin cuaca sekarang ini memang lebih nyaman dengan kondisi style seperti ini.
0: Oke, okay. Dan seperti biasa nih Bang Eli, kita yang Marisa Bang Saya Jakal Siar mungkin menunggu setiap Jumatnya ya, setiap minggunya menunggu salam sehat dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
1: Iya,

0: Baik, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sampai saat ini. Dan tentu bagi kita yang mungkin kondisi kesehatannya mulai ada penurunan, mulai ada gangguan-gangguan kesehatan, nah inilah saatnya kita memang harus lebih konsisten dalam memberikan perlawanan terhadap penyakit itu ya. Dan saya melihat ya, banyak orang yang tunggu sakitnya parah dulu baru melakukan satu proses perbaikan terhadap gaya hidup sehat. Padahal tidak seperti itu mestinya ya. Kita memang harus selalu siap bahwa satu saat tubuh saya ini pasti mengalami penurunan fungsi organ-organ tubuh saya ini seiring dengan bertambahnya usia, pasti akan mengalami penurunan. Bahkan bisa saja organ-organ tubuh saya tidak bisa bekerja sebagaimana lagi mestinya gitu ya. Nah, ini salah satu pilihan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat kita agar ya, agar kondisi-kondisi yang seringkali dialami oleh orang yang mengalami penurunan fungsi organ tubuh ini benar-benar bisa kita tekan ya. Karena banyak juga orang berkata begini Bang Jerry.
1: Ya, siap.
0: Ngerokok nggak ngerokok mati juga gitu. Ada pendapat seperti itu, kadang-kadang ada, lucu
1: ada,
0: ya.
1: Ada, betul,
0: nah,
1: betul.
0: Jadi maksud saya ya, masalah kematian sih itu kita begitu betul terlahir dulu sudah taken kontrak ya. Kita sudah begitu kita siap ya hidup di dunia ini, kita ya juga harus siap suatu saat kita diambil,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, namun yang menjadi permasalahan banyak hal kan
1: ya,
0: bagaimana cara orang dalam menghadapi kematian kan.
1: Betul, betul.
0: Ada yang sampai bertahun-tahun mereka harus sakit-sakitan.
1: Betul.
0: Ya. Ada yang kok kayaknya enggak pernah
1: iya,
0: apa tiba-tiba
1: sehat banget,
0: enak bener
1: iya,
0: matinya
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, hal-hal inilah yang mau kita tekan ya. Tentu kita sebagai umat yang punya iman,
1: betul,
0: tentu kita ingin ya maut yang kita hadapi nanti ya, kita berharap sih dalam keadaan husnul khotimah kan seperti itu ya.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: tentu keadaan husnul khotimah itu bisa kita dapatkan di saat kita memang terus konsisten menjaga kesehatan kita.
1: Betul.
0: Dan untuk Neng Manis Abang Sayang, jika ya sampai detik ini belum ada satu tindakan yang kita berikan pada tubuh kita untuk membuat tubuh kita ini senantiasa
1: betul
0: tetap
1: betul
0: lebih baik,
1: betul,
0: maka mulai hari ini kita sudah menyiapkan produk nah andalan herbal asli Indonesia.
1: Yes.
0: Ada jamu tetes Bio HSA,
1: okay,
0: dengan nutrisi buah dan sayurnya, elemen ya gizi buah dan sayurnya yang begitu sangat lengkap,
1: betul,
0: dari hasil penelitian para ahli, mm-hmm, dan diolah dengan teknologi yang tepat,
1: mm-hmm,
0: maka ini adalah salah satu yang harus kita berikan pada tubuh kita jika kita ingin organ-organ tubuh kita semakin hari semakin kuat,
1: betul,
0: semakin sehat.
1: Betul.
0: Dan kalau kita dalam melakukan aktivitas
1: ya,
0: seringkali kita merasakan tubuh tidak nyaman,
1: mm-hmm,
0: itu sangat manusiawi ya.
1: Betul.
0: Dan untuk mencegah gangguan-gangguan kesehatan pada organ tubuh kita
1: ya, mm-hmm,
0: kita juga punya minyak balur andalan Indonesia.
1: Nah, betul.
0: Dan banyak orang mengatakan minyak ini ajaib,
1: yes,
0: loh. Nah, ini kebetulan ada rempah-rempah pilihan asli Indonesia,
1: mm-hmm,
0: yang sudah diformulasikan oleh para ahli kami
1: yeah
0: dalam bentuk minyak balur.
1: Okay.
0: Pas angetnya, pas nikmatnya, dan begitu nyaman di saat dipakai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, semua orang di saat menggunakan minyak balur HSA 88 Pro ini, kenapa ya? Perasaan saya jauh lebih tenang ya.
1: Betul.
0: Emosi saya benar-benar bisa saya kontrol.
1: Betul.
0: Dan tanpa terasa nikmat-nikmat sehat semakin dirasakan.
1: Okay.
0: Nah, jadi dua produk andalan ini
1: yes
0: saat ini sudah tersedia. Bahkan kemarin kalau sempat kehabisan, tadi sudah saya banyak dalam jumlah yang banyak.

0: Di Bang Eli. Jadi nih mari sahabat saya Jack Kauser, tunggu apa lagi, langsung aja dapatkan minyak gosok KS88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Di mana kalau bukan di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Bang, jadi ulang ya. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Oke, jangan kemana-mana. Setelah satu lagu ini kita akan balik lagi tetap di Talk Show Kesehatan bersama jamu tetes Bio HSA Pro. Jamu tetes Bio HSA dan juga minyak gosok KS88 Pro.
1: Neng Manis Abang Sayang, si Jiang Kaosiar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: tendang di Indonesia. Balik lagi nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di Talkshow Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio HSA dan juga Minyak Gosok HSA 88 Bro. Dan nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita masih sama Bang Eli. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Bang Eli, ini sebelum Bang Eli menjelaskan dua produk ini ya, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, Bang Eli sekarang ini kan lagi musim kemarau ya.
1: Betul, betul.
0: Di mana musim kemarau ini biasanya yang diincar adalah enggak jauh dari tenggorokan. Ekinya batuk. Nah. Jadi ada orang yang mau bertanya nih, apakah minyak gosok HSA 88 Pro ataupun jamu tetes bio HSA bisa nih menghilangkan yang namanya batuk yang benar-benar berdahak, susah banget dihilangin, sakit tenggorokan juga. Nah, silakan Bang Eli.
1: Iya, baik. Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada, kita tidak bisa juga melewatkan bahwa negara kita ini mengalami perubahan cuaca.
0: Yes.
1: Dan kadangkala di saat terjadi perubahan cuaca, sering juga diikuti oleh adanya gangguan-gangguan penurunan kesehatan.
0: Yes. Ya.
1: Dan bahkan mungkin kalau saya lihat saat ini ya,
0: betul,
1: khusus saat ini kebetulan saya kan sering
0: keliling-keliling ya, iya betul.
1: Dan hampir semua,
0: yes,
1: wilayah-wilayah yang saya kunjungi, pasti
0: sering batuk. Dari, yeah. Mau ngomong produk itu enggak usah ya, karena kan lagi viral tuh.
1: Yang betul. Nah, batuk, pilek, radang.
0: Yes.
1: Kadangkala saya waktu itu juga sempat mengalami, saya sampai enggak berani talk show di sebuah radio.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, karena
1: suara saya terlalu tidak enak buat didengar gitu.
0: Terlalu merdu ya. Terlalu merdu dong Bang Eli, malu.
1: Nah, itu artinya ya, gangguan kesehatan itu bisa saja mengganggu aktivitas kita.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, terus kalau misalnya saya dalam kondisi batuk,
0: yes,
1: pilek, demam,
0: yes,
1: terus memberikan edukasi tentang kesehatan di radio.
0: Iya, lari balikin.
1: Mungkin
0: iya,
1: pendengar enggak kena banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya, lari balikin dia aja sakit gitu kan.
1: Tapi saya juga kan manusia.
0: Betul,
1: gitu loh Bang Eli ya.
0: Betul.
1: Dan saya juga bisa saja.
0: Betul.
1: Seorang dokter pun bisa saja kena penyakit.
0: Betul,
1: gitu,
0: ya kan.
1: Nah, itu artinya penyakit ini sebenarnya enggak pilih-pilih bulu.
0: Betul.
1: Ya. Siapapun orang bisa saja terkena penyakit itu dengan mudah.
0: Betul.
1: Gitu loh. Nah, jadi berkaitan dengan kondisi itu,
0: yes,
1: tentu kita akan berusaha untuk mengetahui kenapa sih hal itu sering terjadi dan
0: betul,
1: dan apa yang harus saya lakukan, karena ya, saya juga nggak akan bisa pindah negara lain.
0: Betul.
1: Di Indonesia sekarang lagi cuaca panas, terus saya mau cari negara lain nggak bisa juga.
0: Sama
1: gitu,
0: negara
1: kan
0: lain juga lagi pada ekstrim.
1: Nah,
0: malahan di Eropa lebih parah lagi Bang Eli, ya kan, sampai beberapa ada yang meleleh plastik-plastiknya.
1: Nah, itu yang saya katakan, jadi kita harus mampu adaptasikan kondisi tubuh kita dengan kondisi perubahan cuaca
0: ya.
1: Apalagi sebenarnya perubahan cuaca seperti ini bagi usia yang sudah 40 tahun ke atas kan sudah setiap tahun juga dilalui gitu loh.
0: 40
1: ya,
0: 40 tahun ke atas.
1: Benar. Sebenarnya kita nggak terlalu kaget dengan
0: betul,
1: perubahan-perubahan cuaca itu.
0: Yes.
1: Nah, seperti cuaca yang sekarang yang panas ini, yang saya mau sampaikan kenapa kok seringkali gangguan kesehatan muncul pada tubuh kita ya. Cuaca panas membuat tubuh mudah sakit. Kenapa? Karena suhu ekstrim,
0: yes,
1: itu menguras energi loh.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita berada di luar di luar ruang yang cuacanya panas, debunya kadang-kadang itu benar-benar menguras energi.
0: Betul.
1: Banget gitu.
0: Apalagi kalau masuk hidung tuh kayak sakit.
1: Betul.
0: Betul.
1: Nah, dan kenapa terjadi menguras energi, karena tubuh kita ini sudah didesainnya bahwa dia akan berusaha untuk mengatur suhu dalam cuaca yang panas, dalam cuaca yang dingin, dalam ruangan yang ber-AC, di luar ruangan yang panas, penuh debu. Ini tubuh kita membutuhkan energi untuk mengatur suhu tubuh kita gitu ya. Nah, hal ini yang seringkali memicu menurunnya sistem kekebalan tubuh.
0: Oke.
1: Nah, kalau sistem kekebalan tubuh, kita tahu bahwa sistem kekebalan tubuh atau kita kenal dengan imun,
0: ya,
1: ini adalah benteng tubuh.
0: Nah,
1: jadi betul. Kalau bentengnya sendiri sudah mulai
0: rapuh, ya.
1: Nah, tentu benteng ini mudah disusupi.
0: Betul.
1: Nah, akibatnya virus bakteri yang menyebar di udara itu mudah masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi saluran pernapasan.
0: Betul.
1: Nah, jadi kenapa sekarang di cuaca seperti ini banyak orang yang mengalami batuk, pilek, bahkan kadang sesak? Ya. Nah, itu karena faktor imun tubuh yang menurun.
0: Betul.
1: Nah, jadi beberapa pemicu kenapa kok mudah sekali kita mengalami penurunan kesehatan. Mm-hmm. Dan kalau saya melihat, maaf saja, saya sebagai orang yang berusaha tetap menjaga kesehatan tubuh saya pun, saya juga terpapar gitu loh.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Ini artinya setiap orang memang tidak terkecuali siapapun
0: ya,
1: bisa saja mengalami paparan-paparan ini.
0: Betul.
1: Karena apa? Karena saya pun kadang berada di ruang ber-AC, kadang juga banyak beroperasi di luar ruangnya.
0: Betul.
1: Bahkan di tengah lapangan dengan cuaca yang sangat terik, ya, itu juga saya hadapi. Dan kondisi ini tubuh saya secara mandiri akan melakukan penyesuaian terhadap menjaga suhu tubuh. Nah, di kondisi itulah imun tubuh seringkali mengalami penurunannya.
0: Okay.
1: Nah, jadi beberapa penyebab utama munculnya batuk, pilek, radang di cuaca panas seperti ini. Yang pertama adalah karena adanya iritasi udara kering.
0: Oh, iritasi ya berarti.
1: Betul, okay. Iritasi oleh udara kering. Nah, udara yang panas kering membuat selaput lendir di dalam hidung dan tenggorokan cepat kering, gitu loh ya.
0: Siap.
1: Nah, kondisi ini bisa memicu iritasi radang tenggorokan dan pada akhirnya batuk. Nah, jadi jangan salah, kenapa sering batuk ya, kenapa terjadi radang? Itu karena memang udara kering itu bisa memicu terjadinya tenggorokan cepat kering dan memicu terjadinya iritasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya pemicunya adalah dehidrasi, kekurangan cairan.
0: Ya.
1: Nah, jadi
0: itu salah satunya juga tuh.
1: Betul,
0: makanya yang kemarin sabang saya Jakau Share, kalau lagi haus ataupun sebelum haus banget langsung minum deh ya, Bang Eli ya.
1: Betul. Jadi di cuaca panas ini kita ketahui keringat kita kadang-kadang juga berlebih.
0: Betul.
1: Ya. Sehingga cairan tubuh itu banyak yang hilang. Jadi kalau tidak kita penuhi kehilangan cairan itu dengan mengkonsumsi banyak air putih,
0: ya,
1: bisa mengalami yang namanya dehidrasi ya, kekurangan cairan, dan ini rentan sekali terhadap infeksi kuman penyakit.
0: Oke.
1: Gitu loh ya. Nah, makanya kalau misalnya dehidrasi ini bisa memicu tubuh kita bentol-bentol, gatal-gatal, bahkan kulit menjadi kering kusam.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa jadi karena salah satu faktor dehidrasi.
0: Siap.
1: Ya, kemudian perubahan suhu ekstrim. Mm-mm. Ya, berpindah tiba-tiba.
0: Oke.
1: Dari ruangan yang sangat panas,
0: mm-mm,
1: ke dalam ruangan yang ber-AC.
0: Okay.
1: Gitu. Kadang-kadang begitu di luar, wah panasnya, cepat-cepat masuk ke dalam ruangan ber-AC dan AC-nya dibuat sampai dingin sekali. Suhunya sampai serendah mungkin.
0: Soalnya panas banget, gitu, pengen di AC aja gitu kan, biasanya gitu kan.
1: Nah, jadi di kondisi ini, atau dari AC tiba-tiba kita harus keluar lapangan, ini bisa membuat atau bisa memicu tubuh kita ini stres.
0: Oke.
1: Okay. Nah, transisi suhu ini membuat saluran napas jauh lebih sensitif. Nah, jadi gangguan-gangguan suhu ekstrim ini bisa ternyata memicu sensitif di saluran pernapasan kita. Dan ini yang sering menjadi gangguan penyakit yang sering kali muncul di saat cuaca seperti sekarang ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah polusi udara.
0: Polusi ini
1: tidak bisa kita pungkiri, betul, bahwa betul, di jalanan kadang macet.
0: Betul.
1: Asap kendaraan menjadi polusi, belum lagi debu, partikel-partikelnya.
0: Yes,
1: dan jika ini terhirup, ini yang menjadi satu penyebab adanya polutan yang terhirup di tubuh kita. Dan ini nanti yang mengganggu saluran pernapasan, batuk, pilek dan sebagainya ya. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, inilah kira-kira yang seringkali memicu kenapa cuaca-cuaca seperti sekarang ini seringkali kita mengalami gangguan kesehatan. Dan mungkin Neng Manis Abang Sayang wah benar banget apa yang dikatakan Pak Eli, kayaknya di tetangga saya juga semuanya pada batuk pilek gitu loh. Nah jadi Neng Manis Abang Sayang, bisa saja seperti yang saya katakan, pemicu itu bisa banyak hal yang memicu terjadinya gangguan-gangguan kesehatan seperti batuk pilek, radang, iritasi dan sebagainya. Nah yang terpenting sekarang adalah kita tahu pemicunya itu apa dan kita harus bisa mengatasi pemicu atau bisa menekan pemicu-pemicu itu benar-benar dengan baik.
0: Nah, kalau itu tadi penjelasan tentang kenapa sih ya kan?
1: Betul.
0: Batuk sering banget orang banyak kebatuk. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin Bang Eli bisa menjelaskan nih, dua produk ini memang sangat ampuh nih ya kan untuk menghilangkan batuk dan juga penyakit-penyakit lainnya. Silakan Bang Eli.
1: Nah, ya pertama yang mau kita tanya itu Neng Manis Abang Sayang dulu ya. Mau sehat enggak gitu.
0: Mau lah, siapa yang enggak mau sehat ya kan? Kalau ditanya gitu mah semua mau sehat Bang Eli.
1: Nah, kalau mau sehat ya, mau tahu cara mencegahnya ya. Coba mari simak pelan-pelan ya. Yang pertama, pemicunya tadi bisa terjadi karena dehidrasi. Mau tidak mau kita harus penuhi cairan tubuh kita dengan mengkonsumsi cukup air putih. Cukupnya seberapa sih?
0: Nah, gitu cukupnya loh. Seberapa sih gitu Pak.
1: Nah, biasanya tolak ukurnya kita buat saja 8 gelas satu hari. Itu bisa kita jadikan tolak ukur ya. Kecukupan cairan di dalam tubuh kita ya. Nah, ternyata mengkonsumsi air putih yang banyak ini bisa memenuhi banyak cairan yang bisa membuat tenggorokan kita tetap lembab ya. Dan tidak mengalami kekeringan. Karena kalau kekeringan itu gampang sekali terjadi iritasi gitu ya. Kemudian kalau bisa, kalau kita keluar lapangan, gunakan masker.
0: Nah, itu
1: karena poluton, debu, partikel-partikel ini sebagai pengganggu yang seringkali terhirup oleh kita dan memicu terjadinya iritasi, gangguan-gangguan kesehatan. Jadi kalau bisa, di saat kita keluar ruangan, gunakan masker ya. Kemudian atur suhu ya. Atur suhu kalau bisa, jika kita berada di luar lapangan, jangan langsung banget kita masuk ke ruang yang dingin gitu ya. Bertahap dulu ya, bertahap dulu. Ada penyesuaian suhu tubuh kita secara perlahan pasti. Ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari kita jaga daya tahan tubuh kita karena ini berkaitan sekali dengan imun tubuh. Imun tubuh yang lemah, menurun, ini akan mempermudah. Karena seperti yang saya katakan tadi, imun itu adalah benteng. Di saat benteng kita rapuh, nah disitulah bakteri, virus mudah sekali menyusup ke dalam tubuh kita.
0: Iya, itu sering banget.
1: Maka dari itu, bentengi tubuh kita dengan cara menaikkan imun tubuh. Nah, untuk menaikkan imun tubuh, kita punya jamu tetes BioHSA.
0: Inilah dia solusinya ya.
1: Betul. Jamu tetes BioHSA ini nutrisi buah dan sayur.
0: Siap.
1: Siapa yang bisa atau siapa yang meragukan kalau nutrisi buah dan sayur itu begitu sangat hebat dalam meningkatkan imun tubuh.
0: Betul.
1: Pasukan antibodi kita meningkat.
0: Ya.
1: Antivirusnya ada, antibakterinya ada.
0: Siap.
1: Ini yang menjadikan benteng tubuh kita tetap kokoh.
0: Betul.
1: Di cuaca yang tidak menentu.
0: Betul.
1: Termasuk cuaca panas yang ekstrim.
0: Betul.
1: Nah, jadi solusi yang bisa kita lakukan, sediakan jamu tetes BioHSA konsumsi secepatnya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi cara mengkonsumsinya 3-5 tetes bisa kita jadikan sebagai solusi ya untuk membuat tubuh kita ini tetap ada dalam kondisi sehat. Dan kita juga punya minyak rempah, yaitu minyak balur HSA 88 Pro. untuk apa kita gunakan? Apakah ada korelasi ini dengan gangguan kesehatan yang muncul di saat perubahan cuaca ekstrim seperti cuaca panas saat ini? Nah, ini erat sekali kaitannya ya. Nah, sebagai terapi pendukung untuk meredakan batuk dan pilek serta terjadinya iritasi dan peradangan. Jadi kalau dia merupakan terapi, maka gunakanlah ini dalam proses membuat tubuh kita itu mampu melakukan pertahanan terhadap gangguan-gangguan kesehatan akibat cuaca yang ekstrim saat ini. Nah, ternyata ya, minyak balur HSA 88 Pro dengan rempah-rempah pilihan yang sudah diformulasikan di dalamnya. Nah, jangan lupa minyak ini dibalurkan di bagian tubuh. Ternyata baluran minyak HSA 88 Pro ini mampu memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Dengan lancarnya sirkulasi sistem peredaran darah kita, ini ternyata mampu menjaga suhu tubuh kita dengan sangat baik, ya. Kemudian, cium aroma minyak balur HSA 88 Pro ini, ternyata aroma terapi yang muncul dari rempah-rempah yang diformulasikan itu dapat melegakan saluran pernapasan, dapat melebarkan saluran pernapasan, dan ini mampu membuat napas kita lebih lega. Semakin banyak oksigen yang kita hirup, oksigen yang bersih yang kita hirup, itu akan memberi dampak begitu baik terhadap saluran pernapasan. Kemudian minyak ini juga itu mampu mengencerkan lendil, sehingga ini dapat mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan di saat batuk. Nah, dahak atau lendir yang kita keluarkan di saat batuk itu biasanya dia ikut serta membawa atau mengikat apa yang disebut dengan partikel pemicu terjadinya gangguan kesehatan di dalam tubuh. Makanya di saat kita batuk, lendir keluar, kita merasa jauh lebih lega.
0: Oke, betul.
1: Karena lendir itu ikut serta mengikat partikel-partikel yang merupakan pengganggu kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian baluran minyak HSA 88 Pro ini, sensasi hangat ini ternyata dapat meredakan adanya iritasi pada tubuh.
0: Siap.
1: Dan melawan kuman. Jadi kalau malam hari misalnya panas cuacanya, kita nggak pakai kipas banyak nyamuk. Kalau pakai kipas, saluran pernapasan kita terganggu karena banyaknya partikel debu. Serba salah gitu loh. Maka begitu kita balurkan nanti minyak balur HSA 88 Pro, ada sensasi dingin, dan ternyata dia juga mampu menghalau gigitan nyamuk pada kulit gitu loh.
0: Bisa ya?
1: Nah, coba saja. Okay. Karena aroma terapi dari rempah-rempah ini sangat tidak diinginkan oleh jenis nyamuk.
0: Okay.
1: Nah, makanya ini juga bisa kita buat sebagai melindungi tubuh kita dari gigitan-gigitan nyamuk.
0: Okay.
1: Jadi kipasnya jangan terlalu kita pakai.
0: Betul.
1: Tapi sensasi dinginnya nanti dapat dari rempah-rempah ini.
0: Betul.
1: Jadi ini yang kita harus gunakan di cuaca ekstrim seperti saat ini, supaya kita benar-benar bisa terhindar dari gangguan kesehatan.
0: Amin.
1: Seperti batuk, pilek, radang, dan demam.
0: Nah, ini mana sabang saya, Jaka Osiar, itulah tadi penjelasan tentang satu produk nih baru ya.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya, oke.
1: Karena jamu tetes Bio Hesa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan imun tubuh.
0: Betul.
1: Dari nutrisi vitaminnya, mineralnya, antioksidannya, ini benar-benar membentengi tubuh kita dengan begitu sangat baik.
0: Oke. Nah, nih mari sabang saya Jaka Osiar, gimana? Sudah jelas belum penjabaran dari Bang Eli tentang minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA? Kalau belum jelas, nanti ya. Kita break dulu Bang Eli, boleh?
1: Siap, boleh.
0: Setelah break ini, nanti Bang Jerry akan membuka telepon dan WhatsApp untuk nih mari sabang saya Jaka Osiar yang ingin bertanya-tanya tentang dua produk ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Kesehatan bersama minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action.
3: Tendang tenang tinggi itu kan. Tendang. Kat. Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
4: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini saya sarap kejepit.
3: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
4: Oke.
3: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
4: Yuk.
3: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
4: Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
3: Terus?
4: Cuman saya lapar.
3: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak luang.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: Nitrat sehat biasa, kolesterol, membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah buah SA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi bio HSA.
1: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu, saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira satu minggu sekali berobat ke dokter. Tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum bio HSA itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu.
0: Ingat jamu tetes? Ya, cuma bio HSA. Dapatkan jamu tetes bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama bio HSA. Harapan selalu ada.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani teman saya Jang Kausiar balik lagi di talk show kesehatan bersama jamu tetes bio ASA dan juga minyak gosok ASA 88. Umi Ayo katanya minta disenggol nih manis abang sayang sejak kau siar. Tadi juga dia habis beli produk minyak gosok ASA 88. Wah terima kasih ya, si Umi Ayo yang biasa kesini.
1: Betul, salam sehat Umi ya.
0: Iya, kata
1: kemarin Umi jalan-jalan ke Cirebon.
0: Iya,
1: mudah-mudahan kayaknya udah pulang.
0: Udah pulang itu dan tadi beli.
1: Alhamdulillah iya, sehat terus ya Umi.
0: Dia
1: ya
0: bilang katanya gini, Umi kalau misalnya di rumah sambil nyiramin tanaman itu dengerin Bang Cherry siaran katanya. Terima kasih ya Umi Ayo. Iya. Dan nih manis abang saya Jang Kau Siar, sekarang waktunya yang mau bertanya-tanya boleh banget di 0895 2015 atau di 5363333. Ada Anawati ya, Anawati bilang katanya Bang Jerry, kalau minyak gosok ASA 88 ataupun bio ASA bisa nggak sih untuk ngilangin wasir?
1: Iya.
0: Nah kalau ngomongin wasir nih, adik iparnya Bang Jerry juga lagi wasir nih. Iya. Boleh juga ya nih, hari ini dia lagi dengerin nih. Nih dengerin ya, namanya Fahmi.
1: Ya.
0: Silakan Bang Eli.
1: Baik, wasir itu ada satu tekanan yang memang di bagian anus kita yang memang seringkali muncul keluar gitu ya. Nah jadi kalau ini erat kaitannya dengan tekanan,
0: yes,
1: maka mau tidak mau kita harus menjaga tekanan darah kita agar selalu tetap stabil.
0: Iya. Ya? Jadi mungkin ada yang belum tahu ya penyakit wasir itu apa gitu. Jadi betul, wasir itu susah BAB ya.
1: Betul, ambeien.
0: Betul, ambeien. Jadi, tapi Bang Eli, sebentar deh, mau nanya dulu. Kalau misalnya udah dioperasi nih, itu akan balik lagi nggak sih?
1: Nah, bisa saja terjadi kembali betul, kalau memang kita tidak menjaga
0: okay,
1: feses kita agar tetap bisa kekeringannya atau kelembapannya benar kita jaga ya.
0: Betul.
1: Nah, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai pelumas di sini, kita harus rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan serat.
0: Betul, ya, betul. Nah,
1: makanan-makanan yang kaya akan serat ini bisa kita jadikan sebagai pelumas dan bisa menjaga cairan pada feses kita agar tetap terjaga sehingga di saat buang air besar kita tidak terlalu ngeden terlalu lama ya. Jadi lancar
0: betul
1: gitu. Terus yang kedua, kita harus benar-benar menjaga tekanan darah kita karena tekanan darah yang tidak stabil atau dalam keadaan hiper ini juga mampu membuat kondisi wasir itu benar-benar bisa memicu lebih berat lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Maka mau tidak mau tekanan darah kita harus kita jaga. Sekali lagi, baluran minyak HSA 88 Pro dengan mencium aromanya itu bisa membuat kita jauh lebih rileks.
0: Okay.
1: Peredaran darah lebih lancar.
0: Betul.
1: Dan di kondisi inilah sebenarnya tekanan darah bisa kita benar-benar tekan.
0: Ya.
1: Terus dari segi nutrisi, buah dan sayur nutrisi yang begitu sangat efektif dalam menjaga keseimbangan tekanan darah gitu loh. Jadi ini benar-benar sangat kita butuhkan di saat kita memang punya keluhan yang disebut dengan wasir.
0: Yep.
1: Dan jika memang sudah terjadi infeksi di bagian wasirnya kita, maka ini bisa juga kita balurkan atau bisa kita teteskan bio HSA di bagian anusnya ya, dibersihkan terlebih dahulu baru kemudian diteteskan di situ ya. Nah, jadi kalau itu kita jaga, ya insyaallah ya, apalagi kita sudah dioperasi, insyaallah nanti tidak akan terjadi lagi.
0: Okay.
1: Yang penting kita konsisten menjaga kondisi itu. Yang menjadi masalah kan kita sudah punya keluhan itu, berarti kita itu masuk dalam kategori rentan.
0: Betul.
1: Rentan. Di saat masuk dalam kategori rentan, kita tidak menjaga itu gampang lagi nanti terkena.
0: Oke, bakalan kena lagi.
1: Betul, ya. Tentu. Betul. Kita tidak ingin itu terjadi. Bagi orang yang sudah diponis hipertensi, itu rentan di saat kita memang tidak menjaganya, apalagi kita tidak, apalagi dokter sudah menganjurkan udah harus minum obat.
0: Betul.
1: Gitu loh ya. Nah, ini harus disertai juga dengan obat yang diberikan dokter dan juga bisa dikombinasikan dengan jamu tetes bio HSA.
0: Siap.
1: Jadi sekali lagi kasus wasir ini alhamdulillah sudah banyak juga kita tangani dengan dua produk andalan kita. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, berarti aman ya.
1: Aman
0: berarti
1: sekali.
0: Berarti BioHSA dan juga jamu tetes BioHSA itu juga bisa menghilangkan yang namanya wasir.
1: Betul, betul.
0: Jadi Neman Sabang saya Jaka Usiar, tunggu apa lagi? Langsung dapatkan saja. Dan ini, oh nih Mama Kajol katanya. Tadi niatnya mau telepon nih, tapi gak jadi. Kalau dia bilang katanya tadinya mau telepon tuh, cuma ternyata lagi repot. Ini aja deh bilang mau untuk menyembuhkan kesemutan.
1: Iya, kesemutan ya. Semut memang gak enak ya.
0: Ya kalau enak mah dimakan Bang Eli.
1: Ya kesemutan itu satu pertanda memang bisa jadi ada gangguan sirkulasi sistem peredaran darah kita.
0: Betul.
1: Atau jangan-jangan sudah ada gangguan-gangguan neuropati, gangguan-gangguan sistem saraf ya. Nah semua ini tentu perlu kita scanning ya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang bisa memicu kita seringkali mengalami kesemutan.
0: Benar.
1: Dan jika memang sudah terjadi kesemutan itu adalah sinyal loh ya. Jadi bukan untuk dibiarkan dan dirasa-rasa, tetapi itu untuk dilawan dan ditangani gitu loh.
0: Betul.
1: Jangan sampai nanti sudah mengalami kesemutan, hari ini kesemutan, besok enakan, ah tunggu lagi lah sampai kesemutannya datang lagi.
0: Jangan dong.
1: Tidak seperti itu ya.
0: Iya.
1: Jadi kesemutan itu adalah satu sinyal.
0: Betul.
1: Indikasi sebenarnya ada gangguan dalam sistem peredaran darah kita, atau mungkin ada gangguan pada sistem saraf kita gitu loh. Nah, jadi gangguan-gangguan inilah yang perlu kita scanning ya. Jangan-jangan memang ada kadar gula darah yang tidak normal, atau mungkin kolesterol, atau mungkin asam urat, atau mungkin semua itu sudah sampai mengganggu sistem saraf yang ada dalam tubuh.
0: Betul.
1: Nah, ini yang harus kita scanning. Tapi tidak semua orang mau melakukan scanning di rumah sakit.
0: Yes, betul.
1: Nah, scanning tidak mau, tinggal dia rasa-rasa, tunggu rasa itu muncul lagi baru ditangani, tunggu rasa itu sampai ditangani. Ini adalah tindakan yang tidak benar.
0: Betul.
1: Yang benar bagaimana? Harus ada perlakuan secara mandiri yang kita berikan pada tubuh.
0: Betul.
1: Siapa yang punya kemampuan bekerja secara mandiri dalam tubuh kita, itu tadi elemen gizi yang baik, yang mampu menjaga keseimbangan asam urat, yang mampu menjaga keseimbangan kolesterol, yang mampu menjaga keseimbangan gula, itu bisa kita jaga dengan mengkonsumsi BioHSA ini secara konsisten dan rutin.
0: Betul.
1: 5 tetes 3 kali 1 hari, maka keseimbangan pemicu terjadinya gangguan-gangguan seperti kesemutan itu insya Allah bisa kita tekan.
0: Betul.
1: Dan kalau itu sudah sampai ke arah gangguan neuropati saraf, maka disinilah peran minyak balur HSA 88 Pro begitu sangat krusial yang perlu kita lakukan secara mandiri.
0: Betul.
1: Jadi balurkan dari luar, minum bio HSA dari dalam, jaga pola makan kita, insya Allah ya, yang kesemutan itu nanti secara perlahan bisa hilang.
0: Amin.
1: Dan tidak berbuah kepada gangguan-gangguan sampai kerusakan pada sistem saraf tubuh kita.
0: Betul.
1: Gitu loh. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi jangan tidak dilakukan apa-apa, tunggu sampai kesemutan berikutnya datang.
0: Ya, baru
1: itu
0: lagi.
1: tidak
0: membantu itu namanya.
1: Bukan tindakan yang tepat.
0: Betul.
1: Ya, tetapi tindakan yang tepat, indikasi kesemutan itu indikasinya sudah ada. Jadi kalaupun kita tidak scanning, setidak-tidaknya ada sesuatu yang bisa kita pekerjakan dalam tubuh kita secara mandiri.
0: Betul.
1: Itu tadi ada dalam jamu tetes BioHSA dan minyak balur HSA 88 Pro ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan atau jangan kita tunggu, saya mau tunggu hasil kesemutan berikutnya baru saya lakukan satu tindakan.
0: Pengen tahu.
1: Tidak seperti itu caranya.
0: Itu sama aja ngeledek tahu.
1: Nah, dan banyak faktanya miris kita itu seperti itu Bang Jerry ya. Banyak orang yang tidak melakukan
0: penyakit kayak gitu kan.
1: Coba tanya orang yang kesemutan, apakah dia melakukan satu tindakan atau tidak. Saya banyak yang saya lihat begitu dia kesemutan, dia diamkan, tunggu kesemutan berikutnya datang. Begitu kesemutan berikutnya datang,
0: kayak nunggu penyakit datang ya.
1: Begitu kesemutan berikutnya datang,
0: baru dia
1: tidak melakukan tindakan juga, dia biarkan lagi. dia biarkan tubuh kita merana untuk melawan kesemutan itu. Tanpa ada bala bantuan apapun.
0: Betul.
1: Ini yang saya katakan. Di saat suatu saat saraf-sarafnya sudah rusak dan sulit untuk diperbaiki,
0: baru
1: ke dokter.
0: Panik
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi.
0: Betul.
1: Alhamdulillah, ada sinyal kesemutan itu datang. Berarti saraf sensorik kita masih bekerja.
0: Betul.
1: Dan sensor ini adalah salah satu saraf yang kita butuhkan untuk mengetahui ada gangguan dalam tubuh.
0: Betul.
1: Di saat sensorik kita sudah mulai memberikan satu tanda,
0: ya.
1: Nah, bukan berarti kita harus mendiamkannya gitu loh.
0: Betul.
1: Disinilah kita perlu melakukan satu tindakan, perlu ada sesuatu yang bekerja secara mandiri.

0: Sekonsisten mungkin lah. Betul. Kita harus mengkonsumsi jamu tetes Biohesa dan membalurkan minyak balur ya. Hesa 88 Pro yes. Ya. Betul. Di saat ini secara perlahan kita gunakan, kita tidak menyadari loh ini investasi dalam jangka panjang yang betul. Bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan betul. Kita. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, mudah-mudahan wawasan kita hari amin. Ini bisa bertambah dengan amin. Kondisi cuaca seperti saat ini. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Betul. Yang pasti kita punya satu jamu tetes Bio HSA yes. dan minyak balur HSA 88 yang yeah. benar-benar mampu kita jadikan sebagai alat yang bisa bekerja sebagai, secara mandiri yeah. dalam tubuh kita okay. untuk membuat tubuh kita agar tetap konsisten amin. Sehat. Amin. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan karena waktu kita sangat terbatas betul, sekali. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin. Amin.
0: Kurang
1: amin.
0: Lebihnya saya mohon maaf. Mm-mm. Dan akhir kata, salam sehat, salam Bio HSA.
1: Oke, Nemanis Abang Saya Jaka Usiar. Terima kasih Bang Eli. Akhirnya selesai juga ya Nemanis Abang Saya Jaka Usiar, talkshow kesehatan dari minyak gosok HSA 88 Bro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi Nemanis Abang Saya Jaka Usiar? Langsung aja dapatkan ya segera dua produk tersebut di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat Nemanis Abang Sayang si Jaka Usiar. Atau bisa beli, nanti juga bisa diantar, bisa COD lewat penyiar-penyiaran di CBB, boleh banget. Bisa juga lewat Abang Revan, Abang Arya, atau Neng Salwa, atau Neng Mentari. Dan juga pastinya lewat Bang Jerry, boleh dong. Kalau mau nyimpan nomornya Bang Jerry mau tanya-tanya dulu, boleh banget. Atau mau beli langsung juga boleh. Langsung Bang Jerry antar hari ini, ya habis siaran. Catat ya nomornya ya, 0857 19411440. Bang Jerry ulang boleh? 0857 19411440.
2: Neng Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, reumatik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.

0: Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Penjeruk Jakarta Barat 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. Nih mari sabang sayang sejak kau siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB. Di mana nih mari sabang sayang sejak kau siar 5 lagu terbaik pilihan nih mari sabang sayang sejak kau siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih mari sabang sayang sejak kau siar ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih mari sabang sayang sejak kau siar spasi nama artis spasi judul lagunya.

0: kirim ke 0895-2010-54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih Mari Sabang Sayang Sejakau Siar. Apakah lagu-lagu pilihan yang Mari Sabang Sayang Sejakau Siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Saya Jangkau Siar, Bang Jerry punya informasi nih untuk Nemar Sabang Saya yang sejangkau siar yang sering melanggar ya rambu-rambu lalu lintas, dan ini sangat bahaya. Apalagi Nemar Sabang Saya Jangkau Siar ya, itu nanti bakalan kena tilang dan juga kena denda. Nah, Bang Jerry mau baca ini beberapa pelanggaran lalu lintas, denda-dendanya. Yang pertama nih, Nemar Sabang Saya Jangkau Siar tidak memiliki SIM. Nah, itu ternyata kena kurungan maksimal 4 bulan atau denda 1 juta. Nah, lu. Lalu melanggar rambu lalu lintas atau lampu merah, ini kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Nah, berikutnya melanggar batas kecepatan, itu kena kurungannya 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memiliki atau menunjukkan yang namanya STNK. Nah, ini kena kurungan selama 2 bulan dan denda 500 ribu atau dendanya ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya plat nomor tidak sesuai dengan STNK. Nah, ini Nemar Sabang Saya yang sejangkau siar, ini ternyata kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memakai helm ya, ini kena kurungannya 1 bulan atau denda 250 ribu. Lalu tidak memakai sabuk pengaman. Nah, ini saat kendaraan naik mobil nih ya, kurungan maksimal 1 bulan atau denda 250 ribu. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis ya, misalnya banyak kendaraan-kendaraan yang udah rusak nih kendaraannya ya, ini kena denda maksimal 250 sampai 500 ribu. Lalu lampu utama tidak menyala pada malam hari. Nah, lo, ini kena denda maksimal 250 ribu. Lampu utama tidak menyala pada siang hari. Ini untuk motor ya. Oke. Denda maksimalnya adalah 100 ribu. Lalu ya, berbelok tanpa memberikan isyarat, tanpa menyalakan sen. Nah, ini kena denda maksimalnya 250 ribu. Jadi nih, Nemar Sabang Saya Jangkau Siar, ayo yuk patuhin rambu-rambu lalu lintas ya, jangan sampai kita melanggar, kena dendanya bahaya. Jangan kemana-mana ya, kita goyang lagi di Goyang Pagi. Sir.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Siapa nih yang sekarang-sekarang ini merasa, maaf banget ya kalau berpikir agak lama, EKL melemot. Ayo siapa ngaku? Ah, salah satunya Bang Jerry loh, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tahu gak sih itu diakibatkan kenapa? Nih, ternyata ya menurut penelitian, salah satu kenapa sih kita sekarang berpikirnya agak lama ataupun lemot, ternyata ya Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, saat bangun tidur, yang kita cari pertama adalah handphone. Nah, itu sebenarnya nggak bagus loh. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Nah, itu sebenarnya, kalau menurut penelitian, itu membuat otak kita jadinya berpikirnya agak lambat. Harusnya nih, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau bangun tidur itu, ya, bangun dulu, abis itu minum air putih. Itu bagus banget loh, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tapi, yang ada nih, ya, zaman sekarang itu, ya, bangun tidur adalah membuka handphone, lalu scroll-scroll, ataupun lihat-lihat sosial media, ataupun mungkin ngecek-ngecek, ya, ada pesan masuk atau tidak. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Kalau bisa nih, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, jedakan waktu minimal 15 menit lah, baru nanti bisa buka handphone. Supaya apa? Supaya nanti saat kita bekerja ataupun pada siang harinya ataupun pada pagi harinya, malam harinya, berpikir kita tuh cepat, tidak lemot lagi nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Usahakan kalau bisa habis bangun tidur enggak lama minum air putih dulu. Oke? Jadi Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar tinggal pilih, mau otaknya tetap lemot atau mau berpikirnya kreatif. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk di Goyang Pagi, Sar.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun berok. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih kalau nih mana sabang sayang sejangkau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisal 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2015 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tapi kan pelurnya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih. Muah, muah, muah, muah, muah. Dan pokoknya jangan kemana-mana, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Selalu dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yang lagunya oke-oke dan keren-keren, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Ya, oke? Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: ada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi.
2: Dari Wings Food.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: Radio 5,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Nangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya Senyakau Syiar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah ini, yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siakau siar, digoyang seksi nih. Neng manis abang saya nanti bisa request. Dan salam-salam ya, gak cuma itu aja, nanti abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat neng manis abang saya yang siakau siar. Dan karena hari ini hari Jumat, langkah yang ke-17 di bulan Juli 2026, nanti di jam 5 bakal ada TLC ya neng manis abang sayang. 15 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request. Buat neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih Neng Lasmin?

0: Ada ya? Kok nggak ada nih lukisan cinta? Adanya karaoke nih.
1: Mirnawati.
0: Ah, lukisan cinta adanya dari Hesi Damara.
1: Oh, aku nggak mau, ganti aja Mirnawati.
0: Mirnawati apa judulnya?
1: Fitnah.
0: Fitnah?
1: Iya.
0: Fitnah dari Mirnawati. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Fitnah ya.
1: Semoga Bang Revan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang masih sabang sayang, masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke. Sebentar nih, Abang Revan belum bisa angkat ya. Ini bertabrakan nih sama telepon yang di HP ya. Oke, buat yang masih abang sayang, mau request masih boleh nih di 0895-2010-54. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Reva.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Bang Pandu?
2: Baru selesai makan siang Jumat berkah di masjid. Nah, baru selesai makan.
0: Ih, mantep nih. Sampai baru selesai makan siang ya.
2: Nambah nasi. Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wih, mantap.
2: Jumat berkah.
0: Oke, ini Bang Pandu mau diputerin apa?
2: Kita mau request lagunya antara G-Boy Mujair atau enggak minyak wanginya Ayu Ting Ting.
0: G-Boy Mujair dari ya, Ayu Ting Ting.
2: Om Sakti yang lagi sakit, yang enggak sholat Jumat karena lagi kurang enak badan. Sampai tadi pagi makan bubur ayam. Dan juga buat ponakan saya yang lagi makan, Muntaza, selamat makan. Dan yang lagi teleponan sama temennya Kakak Zaza. Semoga mungkin habis ini bisa on air di CBB Kakak Zaza.
0: Siap. Siap.
2: Itu aja pokoknya Bang Revan, selamat makan siang pokoknya. Tadi makan siangnya sama nasi ayam goreng cabai hijau sama sambal goreng kentang sama sayur buncis.
0: Mantep nih ya siang-siang ya. Oke. Terima kasih ya Bang Pandu ya.
2: Itu aja Bang Revan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada G-Boy Mujair ya dari Ayu Ting Ting. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Hai semua.
12: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Dan Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Bang Sensi yang kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo Siapa Takut. Masih sama ya. Masih waktunya request nih buat yang mana Bang Sayang yang mau request boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Ayo Siapa Takut.
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Neng Muna?
1: Alhamdulillah sehat Bang Reva.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya di Kebon Jeruk gimana nih?
1: Panas
0: nih ya. Ya bener nih, di Kebon Jeruk panas banget nih ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagu Evita Mala yang baru dong.
0: Apa tuh? Selamat malam
1: lagi. Sampai jumpa lagi.
0: Sebentar, Bang Revan cari dulu ya. Sampai jumpa lagi. Udah ada belum ya? Harusnya sih udah ada nih. Sampai jumpa lagi. Oh, belum ada. Sampai jumpa lagi. Apa yang lain?
1: Udah ganti sama Menepuk Air di Dulang ya.
0: Apa?
1: Menepuk Air di Dulang.
0: Menepuk Air
1: Dulang.
0: Di Dulang. Coba Bang Revan cari dulu ya, Menepuk Air di Dulang. Dari siapa? Evita Mala.
1: Evita Mala ya.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
1: Iya, makasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Muna nih yang request ya. Buat yang manis Abang Sayang mau request boleh banget nih, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih, belum bisa Bang Revan angkat nih ya teleponnya karena bertabrakan dengan yang di handphone. Atau yang mau di 021 bisa nih. Oke. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.

0: Dari siapa selendang birunya?
1: Yang biasa Purna putar sama Abang Revan.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya lagunya.
1: Oke, Abang Revan. Terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis Abang sayang, emang nih cuacanya di hari Jumat ini? Di jam 1 menuju jam 2 ini panas banget di Jakarta Barat dan sekitarnya nih. Cocok banget nih buat yang manis Abang sayang yang mau nyuci, yang mau jemur nih siang-siang kayak gini. Apalagi besok kan Sabtu, terus Minggu. Biasanya kan anak-anak pada libur sekolah Sabtu Minggu. Ini berarti kalau misalnya dari Senin sekolah udah hari kelima nih. Biasanya nih baju cucian anak sekolah nih udah pada numpuk. Nah, yang manis Abang sayang waktunya pas nih. Yang mau nyuci baju terus dijemur buat dipakai nanti hari Senin, oke? Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang. Ada menepuk air di dulang nih dari Evita Mala. Buat yang manis Abang sayang jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wingsuit.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

CPW Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 lewat 4 menit waktu beli siar nih, neng manis abang sayang. Cuacanya di Jakarta Barat dan sekitarnya ini masih terpantau panas banget nih. Siang hari ini neng manis abang sayang sampai 34 derajat nih. 34 beneran gak ya? Bang Revan mau cek dulu. Kayaknya sih 31 atau 32 deh. Oh benar, 33 derajat nih neng manis abang sayang ya. Di Kebon Jeruk di Kota Jakarta Barat dan sekitarnya. Biasanya tuh cuma 31 atau 32 derajat aja. Di siang hari ini sampai 33 derajat nih. Kayaknya bakalan panas terus sampai nanti sore nih manis abang sayang. Ini udah sebulan kayaknya, hampir sebulan ini belum ada hujan nih di Jakarta Barat nih. Kira-kira di rumah yang manis abang sayang gimana nih, hujan juga atau enggak nih? Oke lanjut, abang Revan nih ada tips nih buat yang manis abang sayang sedang kau siar ya. Jadi ada 3 kebiasaan makan nih yang sebenarnya tuh buruk bagi lambung kita nih manis abang sayang, tapi jarang banget nih disadari. Pasti nih manis abang sayang tuh pernah ngelakuin ini ya, 3 kebiasaan yang makannya tuh sebenarnya bikin lambung kita tuh gak bagus atau buruk buat lambung kita ya. Langsung saja nih yang pertama nih neng manis abang sayang ya. Neng manis abang sayang pasti pernah kan makan itu terlalu cepat atau yang namanya tuh terdistraksi nih. Nah itu tuh makannya tuh pokoknya rasanya buru-buru, pengen cepet-cepet selesai makannya. Nah biasanya tuh kalau makan kayak gitu kalau lagi sarapan, karena kan atau lagi telat ya, itu kan biasanya buru-buru kayak lagi sarapan mau berangkat kerja tapi harus makan dulu. Nah biasanya itu pada buru-buru. Nah ternyata itu gak bagus ya neng manis abang sayang. Nah biasa bisa juga nih jadi karena neng manis abang sayang makannya, kalau misal gak sarapan makan siangnya, jeda waktu istirahatnya tuh cuma sebentar doang, kayak 10 menit atau 15 menit. Nah biasanya kan itu agak buru-buru juga. Nah tapi hal kayak gitu tuh bikin lambung kita tuh gak bagus neng manis abang sayang ya. Karena makanan yang terlalu cepat tanpa dikunyah dengan baik itu dapat mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan enzim di lambung. Nah, terus juga memaksa perut bekerja lebih keras nih, neng manis abang sayang. Makanya nggak bagus buat di lambung. Makanya manis abang sayang kalau bisa makan dikunyahnya perlahan-lahan, harus sampai makanannya tuh benar-benar halus baru ditelan biar perut kita atau lambung kita tuh kerjanya nggak ekstra gitu, neng manis abang sayang ya. Nah terus yang kedua nih neng manis abang sayang juga pasti pernah ngelakuin hal ini ya, makan terlalu malam dan langsung tidur nih. Wah abang Revan juga pernah lagi kayak gini, makannya udah kemalaman terus langsung tidur. Nah ini tuh kalau misalnya neng manis abang sayang langsung tidur setelah makan itu dapat menyebabkan asam lambung mudah naik ke kerongkongan karena proses pencernaan dan penggosongan lambung itu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam nih neng manis abang sayang. Nah makanya neng manis abang sayang kalau misalnya habis makan jangan langsung tidur, harus ada jedanya ya, minimal 2 jam baru bisa langsung tidur. Nah biasanya nih yang habis makan langsung tidur tuh makan siang atau enggak pulangnya pulang kerja udah kemalaman. Atau enggak nih neng manis abang sayang pas bulan puasa kan biasanya sahur tuh yang kalau misalnya lanjut tidur lagi. Nah biasanya kayak gitu tuh, kayak Bang Reva nih, habis sahur, habis sholat subuh langsung tidur lagi. Padahal kan gak bagus nih manis abang sayang ya. Jadi mulai dari sekarang bisa diperbaiki. Dan yang terakhir nih, yang manis abang sayang pasti pernah kan minum terlalu banyak nih. Nah kalau misalnya mengkonsumsi cairan di dalam tubuh kita jumlahnya itu berlebihan, justru itu dapat mengencerkan asam lambung kita. Nah proses kalau misalnya asam lambung kita itu encer, proses mencerna makanan kita tuh kurang efisien nih. Selain itu juga lambung juga yang dipenuhi makanan sekaligus cairan yang banyak itu bisa kerjanya ekstra juga lambungnya. Jadi nih manis abang sayang nih, kalau misalnya habis makan itu minumnya jangan langsung banyak banget. Jadi harus ada jedanya, minumnya perlahan-lahan, jangan langsung full sebotol gitu. Ternyata itu gak bagus juga. Jadi penyerapan makanan ke tubuh neng manis abang sayang juga gak sempurna. Jadi nutrisinya tuh gak terserap sempurna sama tubuh kita. Makanya neng manis abang sayang nih, kalau misalnya habis makan terus minum, minumnya jangan langsung banyak. Bahkan nih abang Revan tuh pernah kayak lagi scroll-scroll sosmed, ada dokter yang bilang kalau misalnya sebenarnya makan tuh gak boleh langsung minum. Jadi harus ada jedanya dulu, setengah jam atau satu jam baru minum, biar makanannya tuh dicernanya
udah selesai dicerna dulu sama tubuh kita, sama lambung kita, baru minum gitu katanya Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebagai orang Indonesia nih, Abang Revan juga pasti kalau habis makan enaknya langsung minum. Kalau enggak, tenggorokannya rasanya kayak kering, kayak serak-serak gitu. Makanya Abang Revan biasanya tuh habis makan langsung minum, tapi minumnya jangan langsung banyak. Minumnya perlahan-lahan, kalau misalnya udah 1 jam kemudian baru bisa langsung yang banyak. Gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Itu ada tips menarik nih dari Abang Revan, semoga bermanfaat buat Neng Manis Abang Sayang yang mau share. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Cinta Tak Seperti Gaun nih dari Yulia Citra. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2, 3
3: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya Siska Reni Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 971/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Julianto bin Ujang KS, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 1 Juli 1995. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Serengseng, nomor 62, RT 8 RW 1 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11630. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Maya Lestari binti Sunandi sebagai penggugat melawan Julianto bin Ujang KS sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Julianto bin Ujang KS. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Setiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Di mana sabang saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih, digoyang seksi hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 56 menit waktu beli siar nih, namanya sabang sayang. Cuacanya di Jakarta Barat di Radio CBB ini terpantau masih sangat cerah di jam hampir jam 3 ini namanya sabang sayang ya. Dan Abang Revan ini ada tips buat nemenin Sabang Sayang Senyakal Siar. Siapa nih nemenin Sabang Sayang nih di antara kalian itu yang suka tidurnya tuh kurang? Karena tidurnya tuh kadang kemalaman, entah sibuk kerja, baru pulang kerjanya malam, atau emang di rumah, udah di rumah nih, cuma gak bisa tidur. Biasanya nih kalau misalnya gak bisa tidur, itu ada kepikiran sesuatu sama dia sibuk main gadgetnya dia, atau sibuk main HP-nya. Nah, scrolling kayak gitu biasanya tuh bikin kita tuh malah jadinya gak ngantuk nih manis abang sayang. Kalau misalnya scrolling, apalagi scrolling-scrollingnya itu isu-isu yang nih manis abang sayang lagi ikutin nih. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu nih yang bikin nih manis abang sayang gak kerasa. Tiba-tiba, waduh udah jam 1 malam aja nih, besok pagi berangkat kerja. Nah, biasanya tidurnya jadinya kurang kan nih manis abang sayang. Nah, itu kurang bagus nih manis abang sayang ya. Walaupun nih cuma kurang tidur 1 jam, berat badan dan jantung nemenis abang sayang itu bisa kena dampaknya nih. Karena ada sebuah penelitian nih nemenis abang sayang ya. Penelitian terbaru menunjukkan kehilangan waktu tidur selama 80 menit setiap malam itu dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan memperbesar lingkar pinggang. Dan dampaknya juga bisa buruk nih terhadap kesehatan metabolik dalam jangka panjang. Nah nih manis abang sayang ya, ternyata kurang tidur 1 jam setiap malam tuh bisa bikin berat badan kita naik nih. Jadi buat nih manis abang sayang yang ini kok kenapa ya tiba-tiba berat badannya tuh naik terus, padahal lu makannya tuh udah gak banyak tapi naik terus. Nah mungkin karena pola tidur nih manis abang sayang itu belum benar nih. Walaupun cuma tidur kurang dari 1 jam aja, tubuh kita tuh jadinya tuh makin capek. Jadinya tubuh kita harusnya kan malam untuk istirahat nih, dan organ-organ kita istirahat. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas di malam hari yang harusnya tubuh kita istirahat, jadinya kan kerja terus tuh. Nah jadinya tubuhnya kerja ekstra nih manis abang sayang. Ditambah lagi kalau misalnya nih manis abang sayang nih di siang harinya itu aktivitas fisiknya tuh kurang, jadi kayak kurang gerak gitu. Nah makanya itu tiba-tiba berat badannya tuh bisa naik. Jadi nih manis abang sayang nih, kalau bisa mulai dari sekarang diatur pola tidurnya yang benar ya. Jadi kalau misalnya pulang kerjanya jam 11 malam nih baru sampai rumah, itu istirahat dulu sebentar, pokoknya jam 12 malam itu harus tidur. Yang bagusnya nih manis abang sayang ya, itu tidur dari 7 sampai 9 jam di setiap malam ya. Jadi jangan anggap remeh 1 jam yang hilang, karena dampaknya itu besar kalau misalnya jangka panjang ya, seiringnya waktu perlahan-lahan itu dampaknya bakal menjadi besar. Jadi nih manis abang sayang nih, kalau bisa dari sekarang diperbaiki pola tidurnya. Kalau misalnya emang di rumah udah dari jam 9 malam, kalau bisa tuh dari jam 11 malam itu harus sudah tidur. Pokoknya di jam 10 malamnya tuh harus sudah dijauh-jauhin, kayak elektroniknya, kayak HP-nya, TV, apapun itu harus dijauhin. Jadi nih manis abang sayang tuh gak rasanya tuh kayak, duh kenapa gak ngantuknya. Nah kalau misalnya gak ngantuk, mungkin itu masih ada radiasi atau sinarnya yang bikin nih manis abang sayang gak ngantuk. Makanya kalau bisa nih 1 jam sebelum tidur nih manis abang sayang itu harus jauh-jauhin segala macam elektroniknya, kayak HP, TV, apapun itu harus dijauhin. Jadi nih manis abang sayang benar-benar ya istirahat gitu, tubuhnya istirahat, semuanya istirahat, organ-organnya biar istirahat juga, biar bisa ngantuk dan bisa tidur. Kalau bisa tidurnya inget ya 7-9 jam. 7 gak apa-apa, 9 jam gak apa-apa. Kalau misalnya lagi emang sibuk kerja 7 jam, nanti kalau misalnya besoknya libur bisa 9 jam. Bang Revan biasanya tidur tuh dari jam 10:30 sampai ya itulah 7 jam setelah 10:30 malam gitu nih manis abang sayang ya. Jadi kalau misalnya kita tidurnya cukup, besoknya beraktivitas juga pasti bakal lebih semangat. Kalau misalnya kurang kan rasanya kan ngantuk, lemes, jadi males-malesan kan. Kalau misalnya tidurnya cukup kan jadinya semangat gitu buat menjalani aktivitas sehari-harinya. Dan ingat juga nih manis abang sayang, kalau bisa
di sela-sela aktivitas tuh nemenin sabang sayang yang biasanya duduk terus, kurang gerak, kalau bisa tuh ada gerak juga, kayak jalan atau stretching-stretching biar ototnya tuh terlatih, jadi nggak kaku ototnya ya. Jadi pas malam tidurnya bakal lebih nyenyak, oke? Itu aja tips dari Abang Revan nih, semoga bermanfaat buat yang menisah Abang Sainsnya kalau share. Kalau gitu Abang Revan mau buatin lagu dulu nih. Ada Selamat Malam 2 dari Evita Mala. Buat yang menisah Abang Sainsnya jangan di mana-mana. Tetap di Gaya Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Hingga seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.

orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya. Kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya. Ketika orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
13: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

PBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kosiar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 3:51 waktu beli siar. Neng manis abang sayang, sudah waktunya salam-salam ya. Buat neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau salam-salam, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau cek-cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada Melanie Aza nih dari Dori Kepah hadir, siap. Ada Eli Agustin juga nih, katanya dia

Ari, Animbeka, Socha, Bobo, Abawaisel, Ramandiski, Aminah, Brikiti, Siti Eni, dan buat Bang Revan, selamat tugas aja, siap. Terus ada Abawaisel juga nih, ada siapa lagi? Ada Socha juga nih, terus ada Alun Jutex nih, dari Ulu Jami, Nyender. Assalamualaikum, selamat siang Bang Revan, selamat tugas, siap. Terus ada Bawaisel juga dari Genyar Bali hadir. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Abang Revan juga mau absen-absen nih yang sudah bergabung di WhatsAppnya CBB di grup Goyang Fans Radio CBB. Ada Analata nih, terus ada Nurma di Pedurenan, ada Lukman Hakim juga, terus ada Bang Darli, ada siapa lagi ya? Nah sebentar, ini namanya sama semua nih, sebentar ya. Ada Analata, ada Hikmalatas juga, ada Ale Duda Malik nih. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sambil menunggu abang Revan, ada tips nih buat yang manis abang sayang ya. Siapa nih diantara yang manis abang sayang kalau misalnya bangun tidur, tiba-tiba nih bangun tidur badannya tuh sakit semua. Ternyata akibatnya tuh bukan karena kayak gini ya, kayak misalnya yang manis abang sayang bangun tidur terus sakit-sakit atau pegel-pegel, itu bukan karena kecapean. Bisa juga karena beberapa hal nih. Salah satunya itu posisi tidur yang manis abang sayang juga bisa jadi biang kerok nih ya. Karena tidur dengan posisi leher terlalu menekuk, punggung terpuntir, atau lutut terlalu ditekuk dalam waktu lama, itu bisa memberi tekanan berlebihan pada otot dan sendi. Akibatnya aliran darah tuh gak optimal. Nah makanya nih tubuhnya tuh rasanya kayak pegel, kaku, atau nyeri saat bangun tidur di pagi hari. Dan gak cuma itu aja, kasur, bantal, dan kurang gerak juga berpengaruh nih manis abang sayang ya. Kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk itu bisa membuat tulang belakang tidak berada di posisi ideal selama tidur. Nah jadi terlalu keras atau terlalu empuk juga sebenarnya itu gak boleh. Jadi harus ada kenyamanannya gitu ya, yang penting nyaman nih. Selain itu, terlalu banyak duduk atau jarang bergerak sepanjang hari juga membuat otot dan sendi itu menjadi lebih kaku. Jadi rasanya tuh rasa pegel tuh semakin terasa nih setelah bangun tidur nih manis abang sayang ya. Nah terus bisa jadi juga karena kurang minum dan terlalu banyak aktivitas nih. Nah ini kayak kecapean dan kurang minum nih manis abang sayang ya. Dehidrasi itu membuat otot lebih rentan mengalami kram dan pegal karena keseimbangan elektrolit terganggu. Sementara itu aktivitas fisik yang berat biasanya tuh kayak olahraga intens, mendaki gunung, atau berkebun nih, yang di rumahnya suka berkebun ya, itu bisa memicu nyeri otot keesokan harinya juga nih Neng Manis Abang Sayang. Nah terus juga bisa jadi karena pola makan Neng Manis Abang Sayang nih yang kurang bagus nih ya, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula, makanan olahan, dan gorengan dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh kita. Sebaliknya nih, kalau misalnya kekurangan protein, terus kekurangan lemak sehat, kekurangan vitamin dan mineral, itu bisa menghambat proses perbaikan otot

tidur sehingga tubuh terasa lebih pegal saat bangun tidur. Nah, nemenin sabang sayang, jangan disepelein ya, kayak yang tadi Abang Revan sebutin, kayak kurang gerak, terus posisi tidur nemenin sabang sayang, bantalnya, kasurnya itu berpengaruh. Jadi, nemenin sabang sayang kalau misalnya mau bangun tidur dengan lebih fresh, itu nemenin sabang sayang harus diperhatikan dari kasurnya, posisi tidurnya, pola makan nemenin sabang sayang juga, dan aktivitas nemenin sabang sayang sehari-hari. Dan yang paling penting, tidur nemenin sabang sayang harus yang berkualitas. Jangan cuma tidur asal tidur aja ya, tidurnya harus yang berkualitas biar paginya bangun-bangun lebih fresh dan semangat menjalani hari-harinya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Menemani sabang sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau putarin lagu dulu nih buat menemani sabang sayang. Ada Taguling-Guling nih dari Silat Open Up. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat.

0: Mulai hari ini, kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105.

0: Kompas CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng mana sama saya yang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Ayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 13 menit waktu belik siar nih. Neng mana sama Bang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat yang mana sama Bang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah kabar Cemara sehat. Gimana? Sebaliknya kabar Bang Revan sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ih, kemana aja nih baru kedengeran suaranya?
1: Iya, repot banget ya. Kayak siang ini repot. Ini alhamdulillah gak ada senggangan nih. Makanya telepon.
0: Wih, mantap. Sibuk banget ya. Udah pulang nih? Udah di Jakarta nih?
1: Udah di Jakarta dari kemarin hari Senin.
0: Kirain masih di kampung nih. Pantesan sibuk ya udah di Jakarta berarti kalau udah sibuk ya.
1: Iya biasa kalau Jakarta udah sibuk lagi cari duit.
0: Oke siap. Nih mau diputerin lagu apa?
1: Kemarin mau lagu Antara Cinta dan Dosa Bang Revan.
0: Antara Cinta dan Dosa dari Imam.
1: Iya, dari bukan Imam, Ivan.
0: Oke, sebentar ya. Kok hilang nih? Antara cinta. Antara.
1: Iya, antara dosa.
0: Ada, harusnya ada. Harusnya, kan biasanya diputerin ya.
1: Iya.
0: Oke nih, antara cinta dan dosa ya.
1: Iya, ada Bang Revan?
0: Ada, siap. Berarti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, makasih banyak Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas. Semoga sehat selalu
0: keluarga. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mana sama sayang yang masih mau request masih boleh nih di 021-536-3333. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang Seksi.
2: Gak takut.
0: Gak takut. Gimana kabarnya Ranjay? Baik.
2: Baik. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih. Udah lama nih ya enggak dengar suaranya ini.
2: Ya, suaranya enggak pernah.
0: Biasalah lagi sibuk nih bentar lagi UAS soalnya. Jadinya harus sibuk-sibuknya.
2: Semoga sehat aja deh.
0: Amin, semoga Ranjay sehat juga.
2: Amin.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Bingung deh.
0: Apa yuk?
2: Itu deh.
0: Apa?
2: Asia Rosmala deh.
0: Apa judulnya?
2: Aduh, semalam. Jadi itu enggak semalam udah sama Bang Arya.
0: Asia Rosmala, apa Merpati Tak Ingkar Janji?
2: Ya deh.
0: Merpati ya? Tak pernah ingkar janji.
2: Ya.
0: Ada enggak ya? Harusnya sih ada nih.
2: Sering diputer kok.
0: Nah, makanya. Oke, ada nih.
2: Oh.
0: Oke, siap nanti Bang Revan puterin ya. Amin, amin.
2: Selamat ya pintar ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis Abang sayang. Di sore ini di jam 4 menuju jam 5 nih, jam 4 lewat 17 menit waktu di beli siar. Neng manis Abang sayang terpantau cuacanya nih. Masih cerah di Jakarta Barat, di Kebon Jeruk dan sekitarnya nih. Tapi ini kalau udah sore emang udah agak redup-redup dikit nih. Udah ada ketutupan awan. Kalau tadi siang-siang tuh bener-bener gak ada awan sama sekali. Bener-bener terang banget. Sekarang ada yang ketutupan awan. Dan sebentar lagi juga mataharinya mau terbenam nih manis abang sayang ya. Ini yang mau bentar lagi juga jam-jam pulang kerja nih ya. Jam 4, jam 5, jam 6 nanti. Dan abang Revan juga dapat info tadi lagi scroll-scroll sosial.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm,

0: rambu dan tertib di jalan.
1: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
2: Bye bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
2: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
2: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
2: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
2: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 94 Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang mana sabang saya siang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4:38 waktu beliik siarnya. Yang mana sabang sayang, masih sama ya, masih waktunya request nih buat yang mana sabang sayang yang mau request, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini cuacanya di Jakarta Barat, di Kebon Jeruk nih manis abang sayang, ini udah agak adem-adem gitu nih, karena udah mau jam 5 nih. Biasanya di sore hari kayak gini nih udah enak banget nih buat beraktivitas nih. Biasanya anak-anak kecil juga udah pada main di luar, apalagi besok hari Sabtu libur, jadi wah seru banget nih kayaknya ya main di luar ya. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Mustafa.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Ayo.
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih Dinda?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat
0: dan rehat. Wih bagus deh kalau gitu. Baru sampai rumah nih ya?
1: Enggak, Dinda di rumah aja kalau Jumat.
0: Oh Jumat di rumah aja, WFH berarti ya?
1: Iya, Jumat berkah.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah dari siapa?
1: Imam Asyarifi.
0: Imam
1: Nana Mardiana.
0: Imam udah tadi.
1: Kan duet ini.
0: Ya, tapi ini duet sih, yaudah. Tapi ini gak langsung Abang Revan puterin ya, puterinya nanti ya, gak apa-apa ya.
1: Oke.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan putar ini ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bang Revan, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, terima kasih ya.
1: Kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Bang Harmin?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Sejengkal Tanah Irfan Mansur S Bang.
0: Sejengkal Tanah. Sejengkal Tanah ya. Coba sebentar Bang Irfan cari dulu ya. Sejengkal Tanah harusnya sih ada. Biasanya Bang Irfan putri nih. Dari Irfan ya? Mansur ya.
2: Iya.
0: Oke, siap, nanti Bang Irfan puterin lagunya ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, Abang Revan mau ingetin nih karena hari ini hari Jumat, dan nanti di jam 5 bakal ada TLC nih manis abang sayang ya. TLC itu lagu-lagu yang sering nih manis abang sayang pilih nih dengan cara ketik nama nih manis abang sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Apakah juara-juara yang minggu lalu bakal mempertahankan tahtanya atau nanti digeser sama pendatang baru nih. Manis abang saya penasaran kan? Makanya tungguin terus nanti di jam 5 ya. Ada TLC bareng Abang Revan, oke? Okay? Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Sejengkal Tanah nih dari Irfan Mansur. Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Saya nunggu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: presentando Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gak pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.
4: CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Ini mana sama Bang Ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Dan sudah jam 5, tandanya sudah waktunya TLC, tangga lagu CBB. Dan Nemanis Abang Sayang, TLC itu lagu-lagu Nemanis Abang Sayang yang sering Nemanis Abang Sayang pilih ya. Dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Dan di minggu ini, di hari Jumat, 17 Juli 2026, sudah memasuki episode yang ke-193. Wah, cepet banget ya. Nggak berasa Nemanis Abang Sayang ya. Tapi sebelum Abang Revan kasih tahu nih episode yang 193, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu nih kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produser yang ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri nih sebagai penyiarnya ya. Abang Revan juga mau rekap dulu yang jadi juara-juaranya di minggu lalu di episode yang ke-192 nih Nemanis Abang Sayang ya. Di peringkat kelima ini ada MCMD dengan judul lagunya Modus. Nah, MCMD ini pendatang baru minggu lalu nih Manis Abang Sayang. Terus di peringkat keempat ada Avan dengan judul lagunya Oi. Di peringkat ketiga ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Di peringkat kedua ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Dan juaranya di minggu lalu ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Oke, sekarang sudah memasuki episode yang ke-193 nih Nemanis Abang Sayang. Nah, di peringkat kelimanya ini pendatang baru Nemanis Abang Sayang ya. Berarti dia tuh berhasil menggeser juara-juara yang minggu lalu nih. Tapi emang lagunya ini sebenarnya bukan lagu baru. Dia tuh kayak mengcover gitu. Penyanyi itu mengcover lagu yang udah lama, sebenarnya udah lama viral. Dan Abang Revan juga suka nih sama lagunya nih. Nemanis Abang saya nih pasti suka juga kalau misalnya suka lagu yang agak ngebeat-ngebeat atau agak ke remix. Tapi si penyanyinya ini gak dibikin kayak ngebeat. Dia tuh bikin kayak agak ke koplo dan slow gitu. Oke, Nemanis Abang saya yang pasti penasaran kan siapa di peringkat kelimanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja nih Abang Revan kasih tahu ya. Di peringkat kelima ada Ajeng Febria dengan judul lagunya Keong Racun.
0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
3: Peringkat kelima.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food. Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

Nah, gimana lagunya nih Nemo Sabang Sayang? Nemo Sabang Sayang tuh lagi dengerin lagu dari Lesti dengan judul lagunya Kura-kura dalam Perahu. Ini lagu baru Nemo Sabang Sayang di tahun ini ya dari Lesti nih. Kalau misalnya Nemo Sabang Sayang suka, bisa nih dipilih ya, di request dengan cara ketik nama Nemo Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu minggu depan bisa masuk ke TLC ya, di peringkat kelima, 4, 3, 2, atau bahkan langsung ke 1 nih, oke? Kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nemo Sabang Sayang Cakau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah di jam 5 lewat 15 menit waktu di Blik Siar Nemo Sabang Sayang, sudah memasuki peringkat yang keempat nih. Nah, di peringkat keempatnya ini yang minggu lalu peringkat empat juga Nemo Sabang Sayang ya. Ini penyanyinya tuh penyanyi Gen Z, seumuran sama Bang Revan nih. Gen Z juga masih muda ya. Dan dia itu bikin Jatuh Jebolan Dangdut Akademi 5 nih, yang bereksplorasi lebih jauh nih. Penyanyinya itu membawa dangdut lebih dekat ke Gen Z. Jadi dia kan Gen Z, jadi dia tuh mau bikin lagu dangdut lebih dekat ke Gen Z dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Nah, ini lagunya sebenarnya tuh udah dirilis dari bulan Januari kemarin yang Manis Abang Sayang, tapi baru upload di platform musiknya ya. Musik videonya itu 2 bulan lalu dan udah ditonton sebanyak 603 ribu orang nih. Wah, udah cepet banget ya. Kemarin Abang Revan lihat masih 500 ribuan, sekarang udah 600 ribu aja nih. Berarti emang banyak yang suka nih lagu ini ya, termasuk Abang Revan sendiri nih, karena emang sekarang ke arah hipdut-hipdut gitu nih Manis Abang Sayang ya, dangdut-dangdut sekarang ini buat lebih dekat ke Gen Z gitu. Jadi gak cuma orang-orang yang lama aja yang suka dangdut, tapi Gen Z sekarang suka juga lewat lagu ini Nemo Sabang Sayang ya. Nah, Nemo Sabang Sayang pasti penasaran kan di peringkat keempatnya ini siapa. Oke, langsung aja Bang Revan kasih tahu nih. Di peringkat keempat ada Avan dengan judul lagunya Oi.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Gimana Sabang Sayang, gimana nih lagunya nih? Seru gak nih? Ini tuh ada dari Arjuna dengan judul lagunya Kekasih Sialan. Kalau misalnya Nemanis Sabang Sayang suka nih, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Nemanis Sabang Sayang, nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Biar minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB. Ratus lima koma CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Nih mana Sabang Sayang kau siar? Balik lagi sama Bang Reva nih di TLC ya. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang ketiga nih, nih mana Sabang Sayang. Di peringkat ketiganya ini yang minggu lalu itu peringkat kelima, atau minggu lalu tuh pendatang baru, dan sekarang tiba-tiba dia langsung naik ke peringkat tiga aja. Ini cepet juga nih mana Sabang Sayang ya. Nah, kalau misalnya Manis Abang Sayang tadi nggak dengerin nih, pas Abang Revan rekapnya minggu lalu, Abang Revan spill dikit nih. Di peringkat ketiganya ini tuh yang pernah datang ke CBB ya. Dia ini dua orang perempuan nih yang pernah datang ke CBB dan dia mempromosikan lagunya. Nah, ini tuh pernah talk show juga di CBB. Manis Abang Sayang pasti ingat kan siapa. Baru aja 2 bulan lalu nih merilis lagunya, dan sekarang ini sudah ditonton di musik videonya itu sebanyak 117.000 orang ya di platform musik nih. Nemanis Abang Sayang pasti penasaran kan siapa peringkat ketiganya. Nah, ini tuh Abang Revan mau spill dikit dulu ya tentang lagunya tuh, apa sih makna dari lagunya ini sendiri Nemanis Abang Sayang ya. Oke, sebentar. Abang Revan mau kasih tahu nih ya makna lagu dari ini. Seorang penyanyi, bukan seorang sih, dia itu nyanyinya tuh dua orang nih Manis Abang Sayang, kayak duet gitu. Nah, jadi ini tuh langkah awal nih bagi dua orang ini agar publik mengenal identitasnya dengan warna musiknya. Nah, makna lagu ini sendiri tuh lagu mengusung perpaduan pop modern dengan sentuhan lintas budaya. Lagu ini nih diciptakan sama komposer namanya tuh Rizky Maulana. Nah, dirilis ini juga nih Manis Abang Sayang tuh modus tuh ke spill deh. Jadi ini tuh singkatan ini Manis Abang Sayang ya. Jadi ada modal dusta. Nah, gitu ya. Oke, tadi Abang Revan udah spill dikit nih judulnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Abang Revan spill ya. Di peringkat ketiganya ini ada MCMD dengan judul lagunya Modus.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral Bambung Hidin Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambung.

Nah, gimana nih nak lagunya Nemanis Abang Sayang? Seru kan? Nemanis Abang Sayang tuh tadi barusan dengerin lagu dari Avolia dengan judul lagunya Baper. Nah ini tuh lagu baru di tahun ini dari Avolia Nemanis Abang Sayang ya, di 2026 ini. Kalau misalnya Nemanis Abang Sayang suka nih, bisa dipilih ya dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, peringkat 5, 4, 3, 2, atau bahkan langsung ke 1. Oke, kalau gitu Abang Revan mau balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari ke Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini manis Abang Sayang sedang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Di jam 5.36 menit ini, ini manis Abang Sayang. Cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat ini udah gak ada mataharinya ya, karena ya mungkin udah tertutup awan dan sebentar lagi udah mau tenggelam juga karena udah 5:30 nih Nemanis Abang Sayang ya. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang kedua nih Nemanis Abang Sayang. Di peringkat keduanya ini yang minggu lalu tuh peringkat ketiga. Jadi dia tuh naik satu peringkat ya. Ini jadi ada kemajuan yang bagus nih Nemanis Abang Sayang. Nah, jadi Abang Revan mau spill dikit ya tentang lagu yang di peringkat kedua ini. Jadi pesan utama dari lagu ini itu, jadi lagunya itu menceritakan tentang seseorang yang menolak untuk merasa sedih atau galau setelah putus cinta. Nah, jadi lagu ini menyuarakan sikap move on ya, dimana dia itu menganggap meratapi mantan kekasih adalah tindakan yang bodoh nih Manis Abang Sayang ya.

0: peringkat keduanya ini ada dari Bulan Madani nih dengan judul lagunya Goblok.
1: Dengan sabang sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Nah, gimana nih Nemanis Abang Sayang lagunya? Seru kan? Nemanis Abang Sayang itu baru aja dengerin dua lagu nih. Pertama tadi ada Happy Asmara dengan judul lagunya Kopi Dangdut ya, yang dibikin versi lebih baru lagi nih di 2026. Dan di peringkat yang di peringkat lagi. Dan yang kedua ini ada Loli Love featuring Encum nih dengan judul lagunya Geleng-geleng Kepala. Nah, kalau misalnya Nemanis Abang Sayang suka nih, bisa nih dipilih dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 ya, biar minggu depan bisa masuk ke TLC tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB. Koma CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayangnya kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah jam 5 lewat 48 menit waktu bilik siar Neng Manis Abang Sayang. Gak kerasa udah memasuki puncak aja nih, ke puncak ya. Sudah memasuki peringkat ke-1 nih Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebelum Abang Revan spill peringkat satunya, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu nih kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, dan musik direkturnya ini ada Bang Jerry. Dan gak berasa nih Manis Abang Sayang ya, udah jam 5 lewat 48 menit waktu bilik siar, sudah waktunya Abang Revan pamit nih. Tapi sebelum itu Abang Revan mau rekap dulu ya, yang minggu ini, juara-juara minggu ini. Di peringkat kelima ini ada Ajeng Febria dengan judul lagunya Keong Racun. Di peringkat keempat ada Avan dengan judul lagunya Oi. Di peringkat ketiga ada MCMD dengan judul lagunya Modus. Dan di peringkat kedua ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Abang Revan pamit ya nih Manis Abang Sayang ya, karena udah jam segini nih, sudah waktunya Bang Revan pamit. Karena Bang Revan udah nemenin yang Manis Abang Sayang dari jam 1 tadi sampai sekarang nih. Tapi yang Manis Abang Sayang jangan khawatir nih, karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Oke, terakhir dari Bang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cuma balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia juaranya, ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut.
1: Nih Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
2: Inilah dia Senjuara.

paling seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB ini

0: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
1: Bye bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI, emangnya bisa bantu?
1: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Satset, praktis, langsung jadi.
0: Serius?
1: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

0: Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi berumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Minim Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina, lagi panteng radio sebiji gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM
5: 100% dan ke Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: kan. Mm-hmm. Eh ternyata pas lewat temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
0: Mm-hmm. Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
0: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Baraya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: 105,4 FM 100% Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Joshua sudah ada sejak 1948.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng radio Bibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng,

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, Alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Indonesia Bangsa yang sejangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: 105,4 FM 100% untuk Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM CBB Radio.

0: Memangnya sabang sayang sejengkal siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Karina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: Jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
4: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
3: Lari aja yuk. 1, 2.
4: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan.
4: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
3: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
4: Goyang sejangkau siar,

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 154 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

0: Mas Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Ya Ayah Nas, pikiran dan hati kita adalah rumah-rumah terbuka yang menerima dan menyimpan hampir segala sesuatu yang datang dan tak pernah dibersihkan serta disusun rapi. Kapankah Anda pernah duduk termenung memikirkan bagaimana membersihkan rumah tangga mental kita sendiri-sendiri? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Sadaqallahul Azim. Astaghfirullah, Rabbal Bahriya.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: gini alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu milik Rukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 100 9818 dan bisa COD

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Rumpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Rumpo gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebiji nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengelusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Boy.
1: Lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat dari Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami penjahit kami. Pada di leher yang operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, dan terkait telur itu, Pak. Terus harus ke atas. Kemarin harus konsolidasi nih, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
4: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol?

0: Rp100.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Rp100.000 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 1% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM, 100% Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.